ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
nga dwe muru. Ka te dwe tse ge kong ke he go tang da cha shang bu so sa ne min shun po jir zang gu. Kan zhe chitun bi sho tun tar goren dien bi nga kan zhen she gu. Nying ne churu tun kap dra kyar da tse tse nyo to den kya ke to sa po gu. Rong tan lan ya na yang sa sar den ne nye yo she muru. Churu tun zo yo bi he tse chad to sa yi sa la da yi shi de. Nyo to zhorong ke hyo nying je renden san ya na to sa dwe gu ba le zhorong den ne dwe muru. Hindong lan zhen ni nian yu xie murung la. Yang zhe zhe sa dong am yang na bar do tang do pung ge jia duwa gan murung. Zhak zhe ra ba ta qie ji zhe cu ngang zhu rung ge duen ni su lo murung war. Duen ngi jing xie gu gu sum ni qiu lo ge no ci yung du. Zhak zhe zhe ga tang gu zhe qiu qiu ka tang ruo jun de mi bi ni su yu me la yang se da yi xie di ni bu zha zhi xie gu. Ni bu ga tang ni si ra zhu nyu bu ni. Nguala matan jesu junur powa. Nguala gengo dan chugu nipara. Wangpo xuanchen ki buji yinne me yin po gu. Toka dan dungpo qinbu jang tobo so yu sara po gantu she gu. Rikuto dachan batsi zangpo drowa an yana dorong kuto mungro gantu she batan. Chulo ke machiwa ngungu she gu.

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱན ལ ཇོང དང ནམ ཡི པར རང གོ དོང ཅིག ཡིན
1: ཤི པི ཀྲུང ཨ ཕེ ཡི ཀྲུང དང དང ན ཡི མི ཚི ལུ གོ ཅི པི ཀྲུང དང དང ན ཡི ཀྲུང དང ནམ ཡི པར རང
2: lumbu mugu leo tambo ningni sela ya lona chungyang jikha gwenpa trakhin che to trakhin che mulam tsopi kanko tsu ngar kusamir wen tangir yobi gwenchen de derin nili seba jayin ur sengzeng gandunzi keng gwenpe lada tang sho yin tsam jeni onbi njalba tang tsomba namji nawi gwenyin ka riyi ka ten to hidur tang sangzeng kusam tang āwūr jā rāmo yīlā māngū bāxī jīndū. Tsōm kien dōkāng kālē nī dōng kien jī rā thāngbō rā bā nā. Gwēn bī shikor tō gō lā nāyōn tēn bī rā xā gā chā jīn yī gō xī. Gō kien tē lī zēn nī bēn dī yī kī tē xīng bōng zā rō gwēn lōng kā tsa dōm dā yōn bī kā tō dō xī bōn. Tō dō tē yī mū jū rōng xīng mā mā tō sī yīn bī zēn tāng dōng lā tō dū lū jī mār tāng Tremu sui di shuyo na yang, kui yo ju tang dukzu ji rangxi di san langir ngandu. Todo di cha xing ribi dong tang bong xing xutop denpi ka luzu na nangyol tu jibi ngo chung xing lutop kiwi gangsen kamo di tang nisu ma ki. Todo di pende ye yi kor ni langxin jingtab ji sangwar ji sakhan xito song. Sakhan ka nyebi todo di tong tang ngun ni su yin to akul anga chong. Chirang pesam hi gubi ka tamo jankar jani tsandishi na yang. Ako anga chang hi bi dodo di mantong matuwe batar tsukjik jang manga war sakhan nanto song di hingde kutin to yu. Der sakhan to sama sakin bi nruenbo nam tab debor jirde gerir lang. Sakhan kini bi donla nzum chikini ako anga la. Chechi jihi yi juhi ako anga la ngoga kutsuk di kai sogo la pama tabi ka mela. Bende hi ka gombi ka chona aku tsang kihi la gawa mahi nga jikja me. Chende hi zigzi ta ki kecha hi kap. Aku angi tsingsam kia te keda rungla kyaani xa hi bi ka tsingi te kaani popa tang. Nyerbi so xa hi xa nendu song. Gap ter kanyong kiami che tari hi aku anga tsang ka ngoto la nunshung. Angi ngo zurtsam shi bi taka sakhan ka nandyo kuten tu su me. ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Ani kona yopi penchuk tsui nachung tila hagu tarir shi. Penchuk teda li penchuk jik juni son di nachung tila toto ku jab king jinri yansin la an. Jiyata mabi ku kap rinkin ribon ri. Dirin ribon tasa kana yu sikin nachung di kejik tenyu to yal lang di tarin chani penchuk tir nun. Penchuk nzudun hi shi ni tari makil. Tene penchu tsangmi la je nyamchar segu mbaba. Kang je nyanyu te yunruk chunchu shi ni nachung te chama nye te kor. Nachung te la chana